Kan sekali na siklis senyal kawagir mo. Awanan kol di kakere kones kol di kakere. Awanan linaka kol di ka. Salik alibal kwal salik at ol kwang kos banak si kakunil joko si roksingil ibotchap elihwal chabil. Mayali kwal chabil utaan libotchap Hercules o dinosaurio re rio binil. Hukan akwila at makanap akyusa kumpach lokbal abot siap Hercules o dinosaurio re rio binil. Abanan tataw salitinamit ho akwi salikalibal. Hual chabil ichali siap akwaye abanan techanasi komonesh. Kawagir mo karugyo chichanik kulbalak angel ba. Abanan ko kan akwi kawa Dr. Freddy Yalibat na school di kacirunak na talimana ran sa Unimedic. Unimedic ani na kekwal kwi tataw le kawa ilalkyang. Kanachin kwan sa chuam, malakli kanachinin kaasana re kalis makilis sululel. Abanan naroon na si, malak naroon na kok sali 72-95-6600. Aran sa kalte tau le kawa ilalkyang Freddy Yalibat. Awan ang kawagir mo, Choco, rin ni Gilao Kong Kuchik.

Pagkatakal, kumunis! Abanan, masyaban ulit, anakis na, manchu sili kawadiyos. Abanan, nakanaunak, kunlikutan na kanun si Juan na bali karunas ka na ke. Awanan si Roli ekla ain ne sa kalde ka jere na ke choran rati na kil na bale bli komon linak te chik mana ka dinay Kut kaman ka dyan, Shosek, Serekik, Skakultika, Biyak, Lekabenik, Tsaksev, Likalebal, Tsaris Kalebal, Yung Kung, Arang Kastanyo, Akulis, Kawa Benjamin, Kastanyo, Shpempek, Oga na kwi lagancho, Kao, Akwi, Aran na kwi, Segulag lagancho, Kao, Akwi, Lagancho, Kao, Akun, Aban, Kolima, Akun, Jeskulag, Abanan si kula kakuye blak kuspemech kina kakok nimla kakok aling kas kuido ani kawa Antoni abanan is kumon si kule pro katina e abanan si kula kakuye lah kopala kawa Umberto ot kung gaya si kris kumon ba yah lah kopala la esperanza kokane kakuye lah la libertad sa la roja San Pedro Shala Roja Kawa Julio Toke Anakwans Kanapano Lishkawa Tich Ol Nakter Nakter Babanan ko ka ng katye Toknas Toch Lach Ol Kawa Diyos Toke Nang Gabano Utan Us Manak Akyo Chich Nashik Uto ka Nash Tauro Chik Arut Karuch E Nakteskule Santil Musik Ko ka ne Wakwi Medya Lach Launa Grandi Lach Pantuyati La anichik la la la la la abanan kon ni bokok

0: Cana Rosario, Cana Sofía, Aranza Estepal, San Pedro Cacha, Utmachico Banesh. Abanan karuta kachechen, karuta kabichen go bajala. Abanan laesh rabi komanesh, bajali ratine kawa Dios. Abanan chogreb di shekula karan sali kikulwali santil musikek sheshkabas. Li chavi le sil arkuina shi nakli Jesus kikere li potu, bajali pot ilu. Wot arkina stau li atin arkina che le santil musik li dios kwan sain ben o chinchal de rach a pankile blitz absoke chinchal de nakta atabek link anabek chinchal de nakta atinak link ada atinak chinchal de nakta bing link ana abinchen majan Utanan lili ile ut kawresik narah komonesh manyan. Mana kwito abing, kwito ilok, mayal kwito sokok, abanan to ut kwito kulukah kwita katawru nak liru sila li kaw a Dios mukonak takwan, kwan rikin li hunghung li kangkel li nakabano manyan. Arang kwan, li rosila li kawadi osmanya kapan kona kace li akhiru aane sekarang wangkil kipcik auslak cirish manya ana andi li nalepak cirish abanane ciru li kutana nakwan bejaling ke askabili ke kapsula manya abanane li ke kapsula andi naskili San Lucas Belevch ol na kachabasi sali kuklahu roshkal tok sali kwipshkakar. Manyan. Una siyake chihoka in sebli kutana anchen na kli Jesus yo chishik sali be utep li solom. Abanan kwan kundre li kishke la inta tintake yalakparta chik. Autli Jesús quisiere beblichaj, lichak con que blis naje, con que blirochoche, kama ebliko shul con que blisok, abanan li al alcohol bej, maka con rechi mukore tichanat, sotop bayak lis colomjen. Aut honche quisiere li Jesús, suyal, chinatake, autan kisume kakwa, Kana minban speng kwa asik cis mukbalik lincu kwa. Uli Jesus kis cere kanap nak ebli kamenak tes muk eblis kamenak. Laat acu ut puktesi caklis ni mahkwal kuang kila li Dios. Honci kli kicokre lain ta tintake kakwa caban pengkwa tinsik cis setiap alep reli nak lincu kwa. Auli Jesus kisye, abanan li ani nati kisin reli arado in ka skulo ilok chishbeh. Aban moko usta re nak, mayan, oksalis ni makwal kwan kilali Dios. Anakwan na kache pul karunas kamjake, karunas holtikake. Abanan li Papa Francisco chiricha in honelik chenato, chwejal honelik chye, nak, Sashpeu li bokek, manyan. Kwan oship li peh, manyan. Naruna kache chukho kain li ahel sakal stuspal ut shkoho bangkil rak salikam, manyan. Sbana ke kamana shje, manyan. Lik arunas tis malak, lik arunas pas li Jesus, sashrakik aan lish kristiani li hongkong nak tis sumeh. Sta kengkil. Banyak kuan sesuai lain tetintake Jesus calak mata cik. Sasas jeval bajal komonis. Ut coko cak si hati nak cik nak aku sil sumengkil nak masuk. Nak balik angkel. Jaban sekasa shonali nak nakaku aranak na ele kapuers kemana ke sekolarin. Banyak kemana jelin lo tetkatake kakua Jesus. Auli Jesus aku iki sume. Jangan les te tak eli kui. Jaban kacik ke beli kok sul kuang ke bar ni ke cina hilan, bar ni ke cina kanas, alisok. Aul lain maka mateku yan. Jani Jesus banyak. Abang ang kuang kisye ku cikilain kana minuan na nak tinsana mok siya klinjo kwa. Kana mebeli ka menak tes mok lika. Ut kuang sut no ko sa cah kui banyak. Fisikamente chen majal arin na ok akwi na kli kajak li kas kisin na kajak li syukwa as kasuk eh fisikamente manyan. Jalwan kwi to shik kaman ng kajak kwi nolbamos radikal mente chen gaya manyan. Kajak ta kana kuna klana la jukwaran si tolto sala kuchos kajak. Ta chiklaat. Manyan ta chiklaat. Mingka tapi tahu cicuok lah cicu aran kui sekarang si kamenak cina tolto kacak si kamare wanita kalau lah cek alin ni tinta ke li Jesus o tinsik tingkana liling kamenak tesmu krip sones abanan alin nak kacap rumui radikal cenggo sekarang ni yang kacap elke aku kan si radit dia lah ni kama kakak kasih risewan muka kakak kan awak nak kata ke lihin ka. Ibana kacek kas kahlin jikua lain kacek. Usinja lain ibana kena sejarah dinyo nak tingkana beling kamena karang kuang ngaran us. Nak tinsukir cik. Lishual lin jikua kacek lin nispok li tahe cik sikilak. Maja. Auta na kuang kacek nak taonuan kuang cakrap siris maja. Kutkapu zun narak nasiye cikho kanan cene komon. Ah, inka li narak licos jebali kawa Jesus rin. Nakuan nak nasik li kakaus, mara nakuar li kakaus, mara nakam li kakaus. Maya. Cisko silangki li karu takapano kulak. Malasan utokuan kulak nak moko antat di akhil li akhil aan li honal anakuanan nakuanan nakuan. Jajanak ko karup jajana be jajana sik le bele baci jajutu beri ses kulak selikan helek lah maja aban muko ses tonat cakala muke muko ai kale bata hokan gucik nak ses suki cak maja ut hokan nak kiri kena tini kawa dios lira tini dios halang chandru nak tauru maja halang chandru nak kokla cakmu maja. Kau cuma nak kacak lina pokek citik, maja. Lina cede sekali si citik, maja. Abana karu nasian akan nama ingkuan tohi muka kacak lincukwa. Abana kli Jesus nasie bijuin karu nas kajali liatin. Lico cici nasi kuali Jesus tojpal maja. Karena rutis kieli kumon aku ayerik ini nasie li Jesus, maja. Banyak kajak li Jesus na siya ustanang na kuwak siya ni Jesus. Awan li Jesus kisyo nirak na kliskaw siya kuwaye li kisye kanapaming kanapaming kwan rin ak tinmok siya klinjo kwa. Ki Jesus kisye na may katabi na kakilaan na ustanang na kakuwak siya nun ak tingkanap linjo kwa ran. Mama kuwa tabian hun akwi kais kristyanil kais poya namil. Kui lain ni sekdana ran malak tinggana badan narak nasye nak moko jokin ta cisrapa li kuas li kuisin li nikina tak lagu cisrapa cendak li kuih nga kuaya li Jesus wajan. Kawa nasye Jesus kiso ver la reaksyon chan wajan. Awanan ko kanak nakache nak li rakali rati ni kawa Dios resh tispal resh nale bangkil resh inka ko testia ko e bana ko ngache lo kache karin joko ji atinak japan li joki si wali ma ko adin ay ko kanen ko kan desu akak kristia bales chal tes etsu minka li nakasik sa li kaus mungung stoch bale kaus rah singgile kaus renak aran markui kuan kesak kui teke chanru ni kespek chanru ni keskuan sale sutam aran sale kalebal hongkong maja sale kalebal hongkong maja wakana kau nasye li Jesus maja li naraha anak ta'ah lu li kakaus maja banyak shock ay kache ko na kache la osa sa buen chapin cham ya nos escucha nos encanta nomás escuchar y decir amén amén amén allá pero no se hace acción otro can shock ay ya jocan jocan jocan jocan aban inka na okli ek asing Uta ana andi nasti zo kawa Jesus sa hongong la kali atin rek asingkili ustanak. Meja rek asingkili ustanak. Uli ustanak anis kuib alkim. Meja lis kuib alkim. Uga na sayo chole hilbi komanes. Abanan ne ko shiku ayan chiris honche kili kat pausa comercial.
1: 21 horas con 28 minutos.
2: Kaputuna kashikib chikausla kamanu.
3: Ay, yo saluk yo, kis kauslankil. Martin tau uniforme reep lakbatsunel. Reto o kensa campeonato.
2: Ay, amanu. Mak auslak narahaan. Patsis hunil litaguag sa serida fiate surutlan. Sa shkap ojad convento Santo Domingo de Guzmán o pan.
3: Tzakalsi, kile ganawat isk. Nahtanagat solok chak.
2: Chikiala kakwi. Arana kashikib uniforme reep lakbatsunel. Kamisola, eta lil chirup player. Mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros.
3: Ulani Marco Consoli 79513142 Ut WhatsApp 40514739
4: Serigrafía Tezutlán, todo mundo diseña el color.

Bukan sekal komunis. Tawaran sang Miguel Zapote. Cendio ke cika minggil jesoni li kalembal. Aran sekuen peteng sekal jon sekali ka tenamit na rabi li kakangkel. Abanan ni na kuas di rabi minggil is Martin. Utrokan aku is li pescarito narado chene kaloy bagan asye komunis banyak kong acera halal joli kausla klina lebak ceris kareru chene ruo lao chano yo skoble kawa dios karuna es hachali di dios kekin banyak abanan kama yogo sebal atinak cerisheb li kokal banyak komunis anakuan kaut sibanak cisco nili nakabano la oli ni abana udlik arote kakabresi anakuan la oli ni kagisyan tak ang halak siruwe uliko kal out kwi la o chokos makal siwame blik kako kal makakakasil siyem makaruta rak ulik malakaruna rak ilik sa likakalimal kamang kache jokos pumingkil ni loklak chekam hingga jokos kos lang kilebanak kulak kabeh terak roke sekelep so choch terak salam siak so chuche maya aan sakali makilal utli railal aan abanan anakuan hingga chik noksiman liche chenggeli ko anakuan blok sikte makan nasche chaban kemakretan akuan linaje warkwi Sikili tik, mayan. Ot nagtagok siliw lak, hu. Kwal kwachik, mayan. Tik. Ot huka na nakachelis kangkeli lak lakche. Sikili komunis. Ot huka na kalitento eskos lang kili karu choko. Mayan, swanong kila oli. Lili ning ke Cristian renak chiko kain ne toruan kakwi sheval ut mokulaota narun gaje aban ebana kwi manjo sein achin manjo sein kwachin manjo sein pa manjo sein ma nakses enak osla erawali lo lakche utana kwan okwe rok singil chagrigone Awanan aan sa kal komunisya, aan sa kalita ahman ko ka na kebli ko kal, awanan tentos ko silang gilin. Kutan ako ako ni kutan, re atinang nalibag mo niya. Kung nabalik ang kailin na usman.